0: Money Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Memang paling enak kalau minum kopi hari gini. Tapi kopi yang kayak gimana ya? Sekarang kan banyak banget varian kopi. Terus minum kopinya di tempat yang cozy, nyaman. Menu yang bisa bikin suasana hati makin santai. Di mana ya? Oh, aku ingat. Coffee-coffee, bentar. Lihat dulu di akun IG-nya. Jalan Terusan Perintis 8, Ruko Sarimanah, Sarijadi, Bandung. Asik. Coffee-coffee, ngafe santai sambil ngopi.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Sobat NBS, ketika Anda akan tidur, jangan lupa minum satu gelas sebelum tidur ya. Alasannya, minum segelas air putih sebelum tidur dapat membantu tubuh mengisi kembali cairan yang hilang akibat aktivitas sepanjang hari dan dapat membuang racun-racun yang tidak diinginkan dalam tubuh. Dan selain itu, minum segelas air putih sebelum tidur juga akan membuat tidur kita terasa lebih nyenyak.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: Any sounds. NBS Radio.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

bagaikan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita.

denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS harapan saya pribadi, mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Nah, ini dia Sobat NBS, kenapa kita harus minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur? Alasannya, ketika kita bangun tidur, tubuh kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Berapapun banyaknya konsumsi air putih di hari sebelumnya, kita tetap harus mengisi ulang tubuh kita dengan cairan, Sobat NBS. Minum 1 atau 2 gelas air putih di pagi hari setelah bangun tidur, ini juga dapat membakar metabolisme dan membuang racun dalam tubuh kita.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: passieren.
1: Alhamdulillah ya sayang, 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
0: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
1: Amin.
2: Terima kasih. Saya berangkat dagang dulu ya.
3: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
2: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda mendoakan bisa lancar.
2: Ya

Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib lo minum 1 gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh. NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Bella DePaolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, DePaolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NBS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio. NBS Radio.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
2: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

Hi, Beatlesmania. This song's for you.

0: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, ente di Bandung Unggul ini teh kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas-bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji jadi gararede. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.
3: Hai Nona.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun orang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio. Murder style in the yes, no.

0: Vibe. Saya Semi Simorangkir. Kangen lagu-lagu masa nostalgia dulu. Dengerin terus Indonesia Kemarin.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin di NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

0: AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: AnySounds. Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: Plus Line Indonesia kemarin sudah dibuka.
1: Halo? Halo?

selamat sore Sobat NBS dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk tersenyum, masih diberikan kekuatan untuk menjalani hari, dan yang paling penting masih punya semangat untuk terus melangkah. Ketemu lagi bersama saya dengan Nata Nadia di Indonesia Kemarin, tempat kita ngobrol santai, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi semangat, dan tentu saja ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang mudah-mudahan bisa bikin sore sampai malam kalian terasa lebih hangat ya. Dan seperti biasa, kita gak mau ngobrol yang terlalu berat Sobat NBS. Kita bawa semuanya dengan santai. Karena ada satu slogan baru NBS yang harus kalian ingat. Dibawa enjoy man. Bukan berarti hidup gak punya masalah. Bukan. Bukan berarti kita pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi apapun masalahnya, kita hadapi dengan kepala dingin, hati yang kuat, sambil terus mencari jalan keluar. Nah, malam ini aku ingin ngobrol tentang sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita semua Sobat NBS. Apa itu? Tentang zaman sekarang yang rasanya semakin hari semakin menantang, ya kan? Usaha enggak mudah, cari pekerjaan enggak mudah, biaya hidup terus berjalan. Tapi satu hal yang enggak boleh hilang apa coba? Kemauan untuk bergerak. Jadi buat Sobat NBS, malam ini kita kumpul bareng ya, bersama saya di Indonesia Kemarin. Kita ngobrol, kita dengerin lagu, kita nostalgia, kita berbagi cerita, dan kita saling menguatkan. Oke, tadi lagu pembuka adalah satu lagu yang direquest oleh Aan di Lengkong. Langsung ya aku sapa ya. Soalnya kalau Indonesia Kemarin langsung ngebrudul yang request. Hai, Aan di Lengkong. Selamat malam, An. Petang, selamat petang. Selamat petang, An. Dengar suara kami, Uta Likumahua. Hatur nuhun, okay. Terus juga ada Denny Gibran. Hai, apa kabar juga buat Adi S. Nur, Agunsya, Caturkin Sanubari, Kang Beranda Edos, ada Raisa, ada Junior juga. Nanti aku bacain satu-satu ya. Abaiwan Leput juga. Pokoknya banyak kalau Indonesia Kemarin. Aku seneng banget karena udah lama ya Indonesia Kemarin ya. Iya, hampir 1 tahun loh aku gak siaran. Aduh, kita pantun dulu deh. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia Kemarin, tempat kembali.

0: Benar di sini kamarnya orang utan?
1: Aduh, lagunya kocak banget. Assalamualaikum. Adi pribadi tidak mengharapkan apa-apa. Yang terpenting ibu lekas membaik lagi. Lekas sembuh untuk ibunya Adi yang saat sekarang lagi terbaring sakit ya. Yang terpenting Adi, kakak dan adik sudah berusaha agar ibu sehat kembali. Sisanya gimana Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa pasrah. Semangat ya Di, yang penting Adi bersama adik kakak bersatu berjuang terus untuk mengobati ibu, dan semoga juga mujizat dari Allah segera diturunkan untuk ibu ya. Requestnya lagu P Project, Asam Hitam. Asam lagi asap, asap hitam. Salam-salamnya buat Mampi, thank you. Buat Joy, buat Dani, buat Kiki, Ari, Kin Sanubari, untuk Battle Face Assault, Mitos Mistis, dan semua teman-teman yang lagi mendengarkan NBS Radio, khususnya Indocom. Wah, ngedrop lagi ya ibunya ya. Cepat sembuh buat ibunya Adi ya. Kita dengar

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

Gibran. Denny Gibran hadir. Hayalanku dari Halma Heraben. Salam buat semua yang lagi mendengarkan NBS Radio. Thank you. Denny Gibran di Bandung Selatan. Apa kabar Ajib? Sehat selalu ya. Kapan-kapan mampir lagi ke studio NBS ya. Halo juga, apa kabar untuk Anda yang baru bergabung? Malam hari ini kita ngumpul di Indonesia kemarin ya. Dan Sobat NBS, kalau kita lihat kehidupan sekarang ini memang harus kita akui banyak sekali hal yang terasa makin sulit. Dulu mungkin orang berpikir sekolah, lulus, cari kerja, lalu bekerja, lalu kehidupan berjalan gitu kan. Tapi sekarang ceritanya enggak selalu seperti itu Sobat NBS. Banyak sekali anak muda yang sudah sekolah tinggi-tinggi, udah punya kemampuan, bahkan sudah mencoba kesana kemari, tetapi pekerjaan yang sesuai belum juga didapatkan. Nah, yang sudah bekerja pun belum tentu merasa aman, ya enggak? Yang punya usaha juga belum tentu setiap hari dagangannya ramai. Jadi, kalau hari ini Sobat NBS sedang merasa hidup, kok berat banget ya? Jangan buru-buru menganggap cuma diri kamu yang mengalami. Banyak orang yang sedang berjuang kok dengan caranya masing-masing. Misalkan ada seorang ibu-ibu yang pagi-pagi udah berangkat kerja, pulang sore. Pulang masih harus ngurus keluarganya. Terus ada bapak yang mungkin setiap hari memikirkan gimana bayar kebutuhan rumah. Terus ada anak muda yang malam-malam masih mencari lowongan pekerjaan. Ada juga orang yang sudah punya usaha tapi tetap berpikir, besok aku harus cari tambahan dari mana lagi ya. Jangankan itu semua, aku sendiri juga Sobat NBS merasakan hal yang sama. Walaupun sudah punya usaha, pikiran tetap jalan. Apa ya yang bisa aku lakukan lagi? Apa yang bisa dikembangkan lagi? Apa ya talenta aku yang bisa gali lagi? Apa juga peluang lain? Pokoknya di benak aku tuh mikir muter terus. Karena kenapa? Hidup itu bergerak Sobat NBS. Kalau kita berhenti, dunia tetap berjalan, ya kan? Kita stop aja, dunia tetap aja jalan. Makanya jangan takut untuk mulai berpikir talenta apa yang sebenarnya kita punya. Gali lagi potensi diri Sobat NBS ya. Oke, setuju ya. Selamat malam untuk Laid Back. Ini lagunya. Terima kasih juga udah hadir di 0811 2255.

NBS Entertainment Media. Halo, selamat malam untuk laid back yang suka banget lagu kemarau Prambors Hydrolis. Sehat selalu dan tetap semangat. Thank you. Selamat malam Tenata, selamat malam juga laid back. Pas ini suasananya dengan musim kemarau. Sama hutan kebakaran. Iya betul. Dari musibah yang terjadi, ada satu hal yang penting yang gak boleh kita lupakan Sobat NBS, yaitu hubungan kita dengan alam. Kita semua membutuhkan alam, ya kan? Kita butuh air, kita butuh udara, butuh hutan, butuh laut, butuh tanah. Tapi ya kadang manusia itu lupa ya bahwa alam juga punya batas. Kita ngambil terus, ngebangun terus, buang sampah sembarangan, merusak hutan, mencemari sungai. Lalu ketika alam memberikan peringatan, kita baru sadar bahwa ternyata kita sangat bergantung pada alam. Aku gak ingin menghakimi siapapun sih. Yuk kita mulai dari hal sederhana aja. Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian juga kurangi penggunaan sesuatu yang gak perlu. Jaga lingkungan sekitar rumah, tanam pohon kalau ada kesempatan. Sehari satu juga nanti lama-lama penuh tuh rumah. Kemudian jaga sungai, jaga laut juga. Ajarkan ke anak-anak kita untuk mencintai alam. Karena bumi ini bukan cuma milik kita, men. Ya, kita meminjamnya dari generasi berikutnya. Dan jangan sampai anak cucu kita nanti cuma mengenal hutan, sungai, dan lingkungan yang indah cuma dari foto. Kita jaga dari sekarang, karena alam memberikan banyak sekali manusia, kebutuhan manusia banyak dicukupi oleh alam. Jangan sampai kita terus mengambil tanpa pernah menjaganya. Setuju gak? Okay. Tadi ada Adi Mampi, terima kasih ya lagunya. Tambahan, sebenarnya Adi request Asap Hitam itu adalah buat orang-orang yang suka nebang pohon sembarangan demi kepentingan pribadi, dan juga buat para penguasa kalian memang brengsek. Wow. Tentang penebangan hutan dan kebakaran relate dengan kondisi Indonesia saat ini. Dulu tahun 98 sempat heboh masalah pembakaran hutan dan penebangan hutan, dan akibatnya ekosistem rusak, banjir di mana-mana. Orang utan dan hewan lainnya terancam punah. Bener, Di. Kita berdoa semua ya, dan semoga juga semua kesadaran dari manusia itu tidak selalu mengikuti egonya, tapi mereka semakin sadar untuk menjaga alam. Ya, dia. Thank you, Adi, sudah mengingatkan juga. Kang Edos, halo, selamat malam, Mbak Nata. Hai, selamat malam, Kang Edos. Gabung ya. Okay, terima kasih. Ada Etariana di Panumbangan, Ciamis. Assalamualaikum, Tenata Nadia. Waalaikumsalam, Etar. Di kehidupan sehari-hari aku, saat ini, usahaku masih biasa, benerin HP dengan kemampuanku seadanya. Mantap. Dan jual beli handphone second kelas bawah. Dijual via FB, dan juga yang datang ke rumah ada. Kalau tidak ditekuni, mau cari kerja apa lagi? Itu udah bagus banget, Etar. Mulia banget kerja kamu. Requestnya pengen diplaykan Barcelona dari Faris RM. Okay. Ini masih banyak nih yang belum aku bacain. Sementara aku udah ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Aduh, kayak lari pagi. Aku lihat lagi ya, ini WhatsApp yang belum aku bacain. Memang sih Sobat MBS, kalau kita lihat sekarang kehidupan, memang harus kita akui banyak hal yang terasa makin sulit, makin menantang. Kita gak boleh ngomong sulit kali ya, semakin menantang. Dulu mungkin orang berpikir cetek, gimana nanti. Gak boleh sekarang, gak boleh gimana nanti. Yang justru harusnya nanti gimana gitu kan.
Indonesia kemarin tuh punya pantun loh. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar, membeli melati. Hey, kalau kamu rindu masa yang pernah ada, kalau rindu sama yang pernah ada,

Aduh, seru banget ya. Nanti kapan-kapan aku bikin sayembara. Lagu itu siapa yang bisa nyanyi, nanti aku kasih hadiah ya. Lagunya di request sama Etariana malam hari ini di Indonesia kemarin. Paris RM, Barcelona. Aku masih banyak yang pengen aku ceritain. Kita sharing bareng-bareng yuk. Anda juga hadir dong kesini.

0: Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

yang baru bergabung di NBS Radio, Nata Nadia masih bersama Anda di jam 6 sampai jam 9 malam. Jangan lupa untuk Anda yang mau mendengarkan via aplikasi, Anda bisa install and download di Play Store Any Sounds NBS Radio. Kalau misalkan Anda ketik NBS Radio juga udah muncul ya. Logonya yang orange ada tulisan NBS. Dan di chat aplikasi ini by the way, ini chat aplikasinya udah nyala lagi. Kemarin-kemarin sempat enggak on ya karena ada perbaikan sistem katanya, dan sekarang sudah bisa lagi dibuka. Ada Raisa Adelia. Hai Ica, apa kabar Ca? Ica, aduh aku kangen sayangku. Ibu mama Ica namanya Novi. Apa kabar Teh Novi? Kita waktu itu ketemu ya. Kita belum ketemu lagi ya. Teh Novi ntar kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Teh Novi, mau request lagu masih ada dari 2D. Barusan aja lagunya udah. Mau titip salam juga buat semua keluarga, semua kru NBS. Dan salam spesial buat MP, sehat selalu, tetap semangat. Yeay! Aku mah selalu semangat, Cak. Beneran. Terima kasih ya buat Novi, juga buat Ica yang malam hari ini lagi pada ngumpul pasti. Terus ada juga Davin, hai. Tempi, aduh Davin apa kabar? Ini siapa nih, Davin atau Sunny nih? Kalau manggil Tempi pasti Sunny kayaknya nih. Tempi request dong lagu Emerald Band, judulnya satu lagi, kirim buat semua pendengar NBS spesial buat Tempi. Miss you, I miss you Sunny. Eh itu Ani loh, oke okay. Pakai akunnya Davin, jadi aku sapanya Davin. Aduh. Anda juga kalau mau dengerin NBS ya, Anda bisa lewat web www.nbsradio.id, kemudian lewat noise, Anda tinggal klik NBS Radio, nanti muncul. Kemudian juga bisa di radio online, ada di Radio Garden juga, ada di Spotify. Spotify itu hanya rekaman ya. Kemudian di TikTok, tapi kebetulan TikTok aku nggak live malam hari ini, nanti mungkin mulai minggu depan ya. Terus di YouTube juga Anda bisa follow semua ya, follow akun NBS Radio di Instagram juga. Baiklah, kita lanjut kembali Indonesia kemarin malam hari ini. Aku cek dulu. Hai Abah Imat, aduh ini kemana aja ini bapak yang satu ini. Abah Imat, kamu tuh masih di mana sih? Di Jawa Tengah ya kan? Masih di Brebes ya kalau gak salah ya. Baim, apa kabar? Ada aja jadwal Jumat malam Sabtu bentrok sama jadwal badminton. Ya, badmintonnya liburin dulu. Jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi enggak bisa dengerin. Oh ya udah, sekarang jadi bisa dengerin ya. Ya udah duduk manis, Baim. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Pindah jam siaran sementara. Ih kamu, enggak lah. Kan Indonesia kemarin dari dulu juga jam 6 sampai jam 9. Udah 1 tahun. Baimnya aja kali yang kemana gak dengerin. Padahal penyiar Indonesia kemarin yang jarang siaran ya. Halo Mbak Tik-Tik, hai apa kabar? Selamat malam Mbak Nata, selamat malam juga. Mau request lagu Hasrat dan Cinta Andi Meri Matalata. Salam sehat untuk Mbak Nata duluan, thank you. Juga buat Kang Joy, Kang Kin, hatur nuhun dari Mbak Tik-Tik di Grand Sharon. Yuk untuk Anda semua, siapa yang masih mau request? Boleh ya? Yang masih mau request, oh ini satu lagi aku belum bacain, Tony. Nanti aku bacain ya Ton ya. Kita dengar lagu Andi Meriam Matalata dulu yang disuka sama Mbak Tik-Tik di Grand Sharon. Hey, buat kamu yang baru stay tune.

Rock, satu lagi, satu lagu yang disuka oleh Ani. Hai Ani, kangen banget ya, udah lama gak ketemu. Kemarin-kemarin sempet naik kereta apian ya sama Uci ya. Ah, gak ajak-ajak. Ntar kapan-kapan bareng-bareng ya Ani ya. Halo Novi, kalau mau request masih boleh ya. Tadi kan kita ngobrol tentang talenta. Coba gali talenta yang kamu punya. Kalau misalkan kamu bingung talenta itu yang kamu punya apa, gini deh gampangnya. Aku kasih satu latihan yang sederhana deh ya. Malam ini atau besok pagi kamu ambil kertas, tulis di atas kertas, saya bisa apa. Kemudian kamu tulis minimal 10 aja, 10 hal. Jangan langsung bilang gak punya kemampuan loh, gak mungkin ya. Tulis semuanya, misalkan aku bisa masak, aku bisa mengendarai kendaraan, aku bisa menjual barang, aku bisa menggunakan media sosial, aku bisa berbicara dengan orang, aku bisa apa ya, memperbaiki barang misalkan, aku bisa ngajar, atau bisa ngedit foto atau video, bisa bikin kerajinan, bisa ngurus administrasi, itu banyak kan? Coba kamu tulis satu persatu. Nah, setelah itu dari 10 kemampuan tersebut, pilih 3 aja yang paling mungkin dikembangkan jadi penghasilan. Kalau aku begitu Sobat NBS. Terus tanya lagi, siapa nih yang butuh kemampuan aku? Nah, dari situ mulai kelihatan peluang ya kan? Jadi jangan cuma nanya pekerjaan apa yang tersedia, enggak gitu. Coba tanya juga masalah apa di sekitar kita yang bisa kita bantu selesaikan. Karena banyak usaha sebenarnya lahir dari satu hal sederhana Sobat NBS, yaitu membantu orang lain menyelesaikan kebutuhan mereka ya. Dan Sobat NBS, kalau ada yang baru mulai, jangan malu. Usaha kecil bukan sesuatu yang memalukan kok. Yang memalukan itu kalau kita punya kesempatan untuk berusaha tapi memilih tidak melakukan apa-apa. Dibawa enjoyment, kita tetap bergerak ya. Oke. Halo, selamat malam. Apa kabar untuk Oshin? Ai, ini si anak hilang. Jauh banget. Oshin, apa kabar? Mau atau lagu? Gak tahu lagu apa ya, mumpung lagi dengerin miss you to Oshin. Sin, kapan balik ke Indo? Ay, kamu betah banget di sana. Sin, kamu lagi ngapain sekarang? Cerita dong. Terus di sana terus sehari-hari ngapain? Kalau misalkan lagi udah selesai kerja, terus ngapain coba? Bengong, di kamar. Jalan-jalan, shopping, ngejailin orang. Cerita ya Sin ya. Halo Ton, apa kabar Tony? Selamat malam, mudah-mudahan kalau keburu pengen denger dong lagu Teduh dari Iwan Majid. Iwan Majid yang Teduh, iya oke, abis ini aku puterin ya. Terima kasih dan salam sehat selalu buat sobat-sobat NBS. Terima kasih Tony Tri Raharjo, Tony Banks. Lalu Opa Joy yang pengen masih ada tadi udah diputerin. Kemudian Mbak Tik-Tik lagunya juga sudah. Kin Sanubari. Ada Agung Kenzi. Agung Mikenzi. Selamat malam Mbak Nata, request lagunya Dewa 19 yang kangen. Ayo, kamu lagi kangen sama siapa? Yang kemarin? Yang lagu I'll Be Over You, Gung? Lagu ini mengingatkan sama seseorang yang pernah dekat zaman SMA. Aduh. Dan lagu ini lagu kesukaan kita berdua sampai saya beli kasetnya buat hadiah ulang tahunnya. Cie. Sampai akhirnya kita lost contact dan bertemu lagi di dunia maya ketika dia sudah berdua dengannya. Aduh. Gimana dong, Gung? Dan sampai akhirnya ada kabar suaminya meninggal dunia, aku hanya bisa memberikan semangat buat dia. Hidup ini harus terus berjalan, betul. Keep spirit to miss R, jangan terus larut dalam kesedihan. Kasih semangat terus dong, Gung. Ya. Oke. Nanti aku puterin ya, Gung ya. Ditunggu ya, kamu stay tune terus. Ada Kin Sanubari nanti.
aku muterin lagunya Kin Sanubari sama bacainnya nanti ya. Aku puterin dulu lagu yang di-request sama Tony Banks. Sehat terus ya Ton ya. Masih di Indonesia Kemarin.

zamannya tuh lagu hits banget loh, Teduh Iwan Majid. Iya enggak? Denny Gibran kalau masih denger. Ini sampai di era 80-an, tapi kita enggak pungkiri ya, di era tahun 80-an itu adalah zaman keemasan untuk lagu-lagu Indonesia. Hai. Apa kabar buat Mbak Im, Abah Imat di Brebes? Brebes bener kan ya, bukan Tegal kan? Maaf soalnya baru lihat status NBS pindah jam siaran. Enggak pindah, udah 1 tahun di 6-9. Salam kangen dari Brebes, dari Abah Imat. Kemudian juga Osin. Malu, kenapa malu? Jangan malu lah, cerita-cerita lah. Udah makan Sin, udah makan malam. Jaga kesehatan ya, soalnya kan jauh Osin di Australia sana. Gimana NBS pasti celing di sana. Pokoknya dimanapun berada, kalau masih ada jaringan internet ya, di penjuru dunia manapun NBS Radio selalu bisa kamu akses ya. Kemudian ada lagi Kin Sanubari, mana nih melorot? Aduh, tenggelam. Sebentar ya. Sebentar. Ini sekalian aku masukin lagu kangennya Dewa 19 yang dipesan sama Agung Mackenzie. Gung, semangat ya. R-nya juga semangatin terus ya. Kin Sanubari, hai. Ikem. Aduh, Ikem. Indokem. Kin Sanubari di Bandung Utara. Utara sekali. Masih mengetik. Masih mengetik lama banget. Ini 18.49. Sampai sekarang ngetiknya belum beres-beres. Aduh. Ini ada laid back. Hai. Pas ini suasananya dengan musim kemarau, ada kebakaran hutan pula. Harus ada yang dihakimi teh. Itu para penambang liar. Pembabatan hutan secara masif untuk kepentingan mereka sendiri. Terus siapa coba yang berani menghakimi? Cling, cling, cling, bagus. Di Australia bagus ya. Terima kasih. Osin tuh di mana, di Melbourne ya? Osin di mana Australianya? Oke, halo, selamat malam buat Kenji, buat Jaki. Sehat selalu ya, semangat ya, temenin ayah di kantor ya. Kirimin recordnya, oke. Ajib, nanti aku kirim ya. Ada siapa lagi nih? Yang Etar udah belum sih? Lagunya sudah. Oh, di Perth. Jaga kesehatan terus ya. Lalu aku sekarang mau meluncur ke chatnya yang ada di aplikasi NBS Radio. Ada Ica lagi. Hai, selamat malam Ica. Udah makan malam belum? Mau request lagu Andai Aku Bisa dari Krisya. Terima kasih. Terima kasih juga. Bapaknya Ica namanya Yanto. Pak Yanto, hai. Apa kabar? Sehat selalu ya Pak. Lagi itu kita pernah ketemu sekali. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Mau titip salam buat istriku tersayang sedunia. Aku yang nambahin itu mah. Pak Yanto mau kirim salam spesial buat istriku tersayang katanya. Oke. Lagunya apa? Andai Aku Bisa ya. Siap. Nanti aku puterin. Tapi sebelumnya aku mau ngirim satu lagu buat yang lagi di Perth. Ini dia. Ini juga buat Abah Imat ya, aku kirim ya kalau belum berangkat.

Lagu ini tuh bikin jelek hati ya gak sih? Dari liriknya, dari nadanya, harmonisasinya tuh enak banget. Kindern masih ada di Indonesia kemarin. Hai, halo, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir terus masih setia di Indonesia kemarin malam hari ini. Dan terima kasih ya juga yang sudah request ke 0811 2255359 ya. Aku mau cerita sedikit sobat NBS. Kadang-kadang orang melihat seseorang yang udah punya orang itu ngelihat kita atau seseorang yang udah punya usaha itu mikirnya gini, wah berarti dia udah aman gitu kan, wah si itu mah enak udah punya usaha. Belum tentu sobat NBS, punya usaha bukan berarti kemudian kita bisa duduk santai dan bilang udah cukup. Enggak, justru pikiran tetap bekerja. Hari ini gimana, besok gimana, kalau penjualan turun gimana, kalau ada kebutuhan tambahan gimana, kalau ada peluang baru gimana. Nah, aku sendiri walaupun sudah ada usaha, tetap aja otak nih muter mikir, apa ya yang kita bisa lakukan lagi? Bukan karena gak bersyukur, bukan. Justru karena kita ingin terus bertumbuh. Kalau ada peluang yang baik, kenapa coba gak dicoba? Ya, kalau ada ilmu baru, kenapa coba gak dipelajari? Kalau ada orang yang bisa memberikan masukan, kenapa juga gak didengerin? Kita hidup kan di zaman yang perubahannya cepat. Jadi kemampuan kita juga harus ikut berkembang, ya kan? Nggak harus semuanya dijalankan sekaligus kok. Yang penting punya mata untuk melihat peluang dan punya keberanian untuk mencoba. Dan kalau gagal gimana, Nat? Evaluasi dong, perbaiki, coba lagi. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, bukan. Kadang yang penting adalah siapa yang mau terus bergerak atau berjalan. Itu aja deh sobat NBS ya. Halo, halo Mas Bambang. Ini aku mau sapa Mas Bambang. Mas Bambang yang ada di Parakan, Jawa Tengah. Waduh, berarti aku harus pakai bahasa Jawa. Halo Mas Bambang ing Parakan, pripun kabare? Mugi tansah sehat J. Matur nuwun sampun kontak NBS Radio lan sampun request lagu ing Indonesia kemarin. Salam hangat saking NBS Radio ya Mas Bambang. Berasa jadi radio Jawa. Aduh. Jika kau mengerti Power Slaves. Oke, aku siapin ya Mas. Ini maaf aku ganti, soalnya lagu yang itu agak-agak jelek kualitasnya. Maklum, lagu 80-90-an kan diputer di era sekarang. Hitung aja berapa tahun, ya kan? Yang kualitasnya masih agak kurang bagus. Bahkan di NBS Radio tuh banyak lagu yang masih aku ambil dulu dari turntable, dari piringan hitam. Jadi masih kedenger kretek-kretek-kretek-kretek gitu. Tapi suara kretek-kreteknya itu justru yang uniknya, yang disukai. Aduh, ngomong terus, kita dengerin lagu dulu ya. Ini lagu yang disuka sama Agung McKenzie yang lagi kangen sama si R. Semangat terus ya Gung ya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu bersyukur Gung.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

Andai Aku Bisa. Krisye, satu lagu yang disuka oleh Pak Yanto yang kirim salam buat istriku tersayang, Novi. Masih di Indonesia kemarin, malam hari ini, dan Nata Nadia masih bersama Anda. Terima kasih untuk Anda yang hadir di 0811-2255-359 dan juga via chat aplikasi NBS Radio. Indonesia kemarin selalu kalau yang request itu ngebrudul. Apalagi udah pada kangen ya. Hai untuk Baim. Baim yang malam hari ini pengen diputerin lagu Badut dari suami. Salam-salamnya buat Teh Sofia duluan. Thank you. Buat semua sobat NBS, salam dari Baim Brebes. Makasih ya Teh, terima kasih Baim. Kamu di Brebes udah berapa lama sih? Kamu gak pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Jawa coba. Matur nuwun, Je. Hari libur karena ada turnamen. Oh, jadi gak badminton hari ini. Libur karena ada turnamen. Nah gitu dong. Libur dengerin Indonesia kemarin. Biar anteng, ya. Okay. Halo Udin, apa kabar? Selamat malam. Pengen lagunya Odi Agam akhirnya. Oke, ntar aku puterin ya Din ya. Salamnya buat anak-anak di rumah. Siap. Siap Mbak, udah di chat di aplikasi. Oke, ntar aku cek ya. Agung, terima kasih ya. Ada lagi? Halo Lulu, selamat malam. Oh, AA-nya lagi manggung di Siboga. Ais, jauh sekali. Bersama dengan Pas Band pasti. Tadi mana ya? Kin Sanubari. Kin Sanubari di Bandung Utara. Utara sekali hadir. Senang dan bahagia sekali akhirnya bisa dengar lagi program favorit dari semenjak NBS Radio pertama kali mengudara, yaitu Indonesia kemarin. Suanten Halimpu penyiar pujaan sepanjang masa. Alhamdulillah bisa hadir kembali. Hatur nuhun sudah mengobati kerinduan para pendengar setia. Asik. Kin request Daun Kering dari Niki Ukur. Spesialnya pakai telur buat semua sobat NBS dimanapun berada, dari Cileunyi untuk dunia. Hanupis, teliran-liran Tenata Nadia, turnuhun ya, Kangkin ya, yang selalu support aku dan NBS Radio. Sampai dibilang orang NBS, ih, Kangkin. Aduh, halo, selamat malam. Apa kabar juga buat Lucy, aduh Uci. Selamat malam Tempi, seneng banget akhirnya Indonesia kemarin hadir kembali. Alhamdulillah. Aku mau request Saat-saat Bersamamu dari Kin Band. Bukan Kin Sanubari ya. Salamnya buat semua sobat NBS aja. Terima kasih Tempi, sehat selalu ya Tempi. Salam kangen banget buat Osin. Kapan balik ke Indo tuh Sin? Oh Shin, masih denger gak Shin? Ini pada kangen nih Shin. Coba aku ketik nih. Ada yang titip salam. Oh dia lagi typing. Oh denger kayaknya nih. Ada Aba Iwan. Oh miss you tuh Uci. Ya dengerin nih Osin. Asik. Ditemenin dari Bandung nih Shin. Lagi sendiri ya di kamar ya. Abah Iwan Lepet, hai. Assalamualaikum tetehku yang cantik jelita cetar membahana. Request dari Slang. Sweet sweet hey hey. Salamnya buat sobat NBS dimanapun berada. Kalian berada sehat.

Doni Doun dan Mimo di Pennsylvania, Philadelphia, USA, sehat salawasna untuk semuanya. Alright babe, mainkan. Hatur nuhun, tetehku yang baik hati. Radio NBS jaya selalu di Indonesia dan dunia. Aku bacanya harus sesuai tulisan kan? Terima kasih ya, Baywan Lepet. Nanti kita ngumpul-ngumpul lagi buat ngeliwet ya. Kita dengerin dulu ini deh. Ini udah ditunggu-tunggu katanya lagunya. Power Slaves, cantik dan blues. Salah judul ya. Bentar, aku stop. Salah judul ya. Tadi apa sih? Aduh. Bentar. Maaf. Power Slave, jika kau mengerti. Masya Allah. Aduh, gimana sih ini dia? Jika kau mengerti, Mas Bambang Ing Parakan. Selamat malam ya, Mas. Selamat menikmati.

0: the music you love.
1: Hai, saya Niki Ukur. Kalau ingat radio online, ya, saya hanya ingat NBS Radio. Lagunya asik-asik dan 24 jam full non-stop. Oke, stay terus ya. Salam.
0: Indonesia untuk dunia.

lagu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Daun kering, Kang Niki Ukur. Kang Niki Ukur, apa kabar? Moga-moga lagi denger NBS Radio ya. Baru aja kita dengerin lagu Daun Kering yang dititip sama khususnya Kin Sanubari di Subang. Semoga Kang Niki Ukur selalu sehat, bahagia, dan terus berkarya ya. Sehat selalu ya Kang Niki. Salam hangat dari kami, dari NBS Radio. Dan kita lanjut lagi. Masih satu jam kurang waktu Indonesia kemarin. Kang Niki Ukur, sang legenda suara lembut yang tak pernah usang dimakan zaman. Iya bener, bener banget. Oh iya, nanti aku baca ya. Aku baca ya sayang ya. Ini ada tulisan Kang Kin Sanubari tentang sang legendaris Niki Ukur. Halo, selamat malam juga saya untuk ini nih, ciu. Ada ini nih. Kita komporin yuk, uci yuk. Ci, Takeci, Iwan Ci, Abah Iwan Ci. Tong macem-macem Abah Iwan ditake katanya sama uci. Iya teh, asa di Indo dengerin NBS ya dong. Kan kita selalu dekat di hati, ya. Halo, selamat malam untuk Laid Back. Apa kabar? Teh request Air Mata Api Iwan Fals dong. Oke, ntar aku puterin ya. Tadi ada yang mau request juga Iwan Fals. Belum aku puterin siapa ya? Bentar, aku cari dulu. Ini dia. Mana ya? Nah, ini dia. Request lagu Badut dari Iwan Fals. Salamnya buat salamnya buat Teh Sofia duluan, juga buat semua sobat NBS. Salam dari Baim di Brebes. Oke. Ini lagu juga buat Anda semua yang masih setia terus di Indonesia kemarin malam hari ini ya. Buat yang belum request masih boleh ya ke 0811 22 55 359. Mau cerita juga boleh, silahkan. Karena masih banyak waktu buat kita ngobrol-ngobrol. Dibawa enjoyment, jangan pusing. Ya begitulah hidup, kita jalanin aja. Malam ini kita banyak ngobrol ya. Banyak ngobrol satu hal yang mungkin apa ya, banyak dari kita sedang ngerasain gimana caranya tetap bergerak di zaman yang rasanya semakin menantang ini, sobat NBS. Nggak perlu serius-serius amat. Kita cerita, kita dengerin lagu, kita nostalgia.

Ini lagu yang disuka oleh Laid Back. Malam hari ini, terima kasih ya yang udah bikin hingar-bingar malam hari ini di Indonesia kemarin. Tapi asik, yang dengerin pasti angguk-angguk kepala. Ya enggak? Luar biasa. Sobat MBS, kalau dipikir-pikir satu hari itu cepet banget ya. Dari pagi sampai malam banyak sekali hal yang kita lewati. Tapi kadang-kadang gak sempet bener-bener kita nikmati. Ya betul gak? Dan coba kalau malam ini kita berhenti sebentar, terus ingat-ingat lagi apa ya yang paling berkesan dari hari ini. Coba kamu boleh cerita ya. Gak cerita juga gak apa-apa. Kamu pikir aja yang berkesan hari ini yang kamu alami atau kamu lakukan itu apa. Bisa jadi pekerjaan yang akhirnya selesai, bisa jadi obrolan kecil, atau justru momen sederhana bareng orang-orang terdekat. Salah satunya kita ngumpul di Indonesia kemarin malam hari ini, ya enggak? Dan karena besok sudah masuk weekend, rasanya pas banget ya kalau kita mulai memikirkan waktu bersama keluarga. Nggak harus selalu pergi jauh atau mahal ya. Yang penting bisa benar-benar hadir dan menikmati momennya. Buat yang besok masih bingung mau kemana, coba pilih aktivitas yang bisa dinikmati semua anggota keluarga. Bisa jalan pagi, bisa kulineran, bisa piknik, bisa di rumah aja sambil dengerin NBS. Bisa main ke tempat wisata yang deket-deket aja, atau bahkan quality time di rumah juga bisa jadi pilihan masak bareng sama keluarga ya. Karena pada akhirnya waktu yang kita punya hari ini gak bisa diulang. Jadi sebelum malam ini selesai, yuk kita sama-sama syukuri apa yang sudah kita lewati dan siapkan weekend untuk menciptakan cerita baru bersama keluarga. Bosan gak sih dengerin aku ngomong? Halo, selamat malam all day di Cikarang. Hai, assalamualaikum NBS. Waalaikumsalam. Amun, di mana nih? Masih di Aqua? Masih di pabrik? Wilujeng wengi, wilujeng lelesan. Wadaw, ketinggalan. Stay tune. Dua lagu terakhir, asik. Air Mata Api sama Badut, asik, cocok buat mengawali dinas malam di akuarium. Oh, kamu dinas malam berarti baru masuk dong. Ya udah, semangat semangat semangat ya. Gimana kabarnya Aqua? Kebetulan Aldi ini tugasnya di Aqua Sukabumi. Iya, betul kan ya? Ya dia ya. Ada lagi Laid Back, katanya saya dulu suka manggung bawain lagu ini zaman kuliah teh. Wow. Oh iya. Pasti suaranya mirip-mirip Iwan Fals dong kalau kayak gitu. Iya enggak? Kemudian aku cek lagi yang belum aku puterin lagunya siapa ya? Oh, Udin. Udin sama Uci belum aku puterin juga. Kemudian ada Rika. Oh iya, ini Rika belum juga. Walah, jauh banget. Jauh banget. Ini belum diputerin. Alamak, tenggelam chatmu Rika. Aku puterin ya. Sebentar, aku naikin dulu. Ini lama banget soalnya. Masih 8:30. Santai ya. Oke, habis lagu Odi Agam, nanti dengerin lagunya Uci, kemudian nanti lagunya Rika ya. Sabar ya. Masih bersama saya Nata Nadia, Indonesia kemarin, NBS Radio.

GS Entertainment Media Live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Hai, malam ini ada satu sosok yang ingin aku sapa spesial, yang mungkin, bukan mungkin, tapi sedang jauh dari rumah. Halo Osin. Aku yakin hati Osin gak pernah benar-benar pergi dari keluarga, karena Osin seorang ibu yang sedang merantau demi keluarga. Mungkin orang lain melihatnya sebagai perempuan yang kuat, sangat kuat, dan setiap hari bekerja dan menjalani semuanya seperti biasa. Tapi hanya dirinya dan Tuhan yang tahu berapa banyak rasa rindu yang harus disimpan sendiri. Yasin ya, semangat Yasin, sehat selalu, jaga kesehatan ya. Dan buat kamu yang sedang berjuang jauh dari rumah, tetap semangat. Mungkin perjalanan kamu gak mudah. Ada hari ketika kamu merasa sendirian. Ada juga saatnya ingin menyerah, tapi bertanya kapan semuanya akan terasa lebih ringan. Tapi ingat, kamu pergi bukan tanpa alasan kan? Ada mimpi yang sedang kamu perjuangkan kan? Ada harapan keluarga yang ingin kamu wujudkan juga ya kan? Dan ada masa depan yang sedang kamu bangun sedikit demi sedikit. Jadi kalau hari ini kamu terasa berat, istirahat sebentar boleh, tapi jangan pernah menyerah ya. Semangat ya Osin. Kali ini Kin, saat-saat bersamamu. Satu lagu yang disuka sama Uci. Hai, besok kita ketemu ya Cil. Aku belum masak tau gak? Besok pagi aku ke pasar. Aku belanja terus masak pagi-pagi.

Odi. Odi di Cikarang City. Odi di Cikarang City, apa kabar? Minggu ini lagi tugas malam, requestnya slang kalah. Kirimnya buat semua sobat NBS dimanapun berada, khususon buat Tenata yang lagi tugas sanupis. Okay. Iya. Kalau yang di sana kan si itu. Okay, Osin, aku mau pamit ya, anakku video call. Okay, terima kasih banyak. Miss you, sehat-sehat semua. Sukses terus buat NBS, amin. Salam buat semua yang lagi dengerin NBS dari Osin di Perth. Salam kenal, salam hangat. Waalaikumsalam. Semangat ya Osin. Salam juga buat anak-anak ya. Malam hari ini aku mau sapa juga buat kamu yang lagi sakit. Semoga kamu gak merasa sendirian ya. Mungkin hari ini terasa panjang, badan gak nyaman, aktivitas juga jadi terbatas, dan semuanya terasa lebih berat dari biasanya. Gak apa-apa kalau malam ini kamu memilih untuk istirahat dan tidak memaksakan diri, tubuh juga kan punya batas. Dan kamu juga berhak memberikan waktu untuk diri sendiri buat pulih, ya gak? Buat kamu juga yang mungkin sekarang sedang dirundung masalah, mungkin ada sesuatu yang dari tadi terus kepikiran. Masalah keluarga kah? Pekerjaan kah? Hubungan kah? Keuangan atau sesuatu yang bahkan sulit untuk diceritakan kepada orang lain? Kalau memang belum menemukan jawabannya malam ini, gak apa-apa juga. Gak semua persoalan harus selesai dalam satu malam. Pelan-pelan aja satu persatu. Yang penting, jangan berhenti percaya bahwa keadaan pasti akan berubah. Okay. Malam hari ini aku mau puterin satu lagu yang disuka oleh Laidback, Bram Mursas, Jujur. Dimanapun, apapun, kita harus jujur. Iya gak sobat NBS, masih di Indonesia kemarin.

Indonesia kemarin. Ini sudah di penghujung waktu buat aku pamit. Wow, gak kerasa ya 3 jam kita bareng di Indonesia kemarin. Rasa rindu kita terasa terbayarkan, iya gak sih Sobat NBS? Hidup saat ini memang semakin menantang ya Sobat NBS. Ada hari ketika kita kuat, aku pun begitu. Ada juga hari ketika merasa lelah, ingin berhenti, rasanya capek banget. Tapi ingat, pelan bukan berarti gagal. Capek bukan berarti kita harus nyerah, iya kan? Apapun yang sedang kita perjuangkan hari ini, terus melangkah. Karena setiap kesulitan pasti membawa kita pada ilmu, pada pelajaran, dan setiap perjuangan akan membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat ya. Oke, semoga hari-hari ke depan membawa lebih banyak kemudahan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua ya Sobat NBS. Tetap semangat, tetap percaya, dan jangan berhenti berharap. Karena cerita terbaik dalam hidup kita mungkin masih menunggu untuk ditulis sama kita. Iya, PR yang aku kasih tadi, jangan lupa ya ditulis ya. Talenta kamu apa? Nah, dari situ akan ditemukan jalannya harus ngapain ya. Salam rindu, salam hangat banget juga dari aku. Aku mau berpantun lagi boleh ya? Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar, membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Nata Nadia pamit. Terima kasih banyak.

Terima kasih banyak ya yang sudah bersama-sama partisipasi, yang sudah kirim WhatsApp ke 0811 2255 359. Kita ketemu minggu depan.

0: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini kan, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji na jadi gara-gara deh. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.
3: Hai.

0: NBS Radio.
1: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
3: NBS Radio.

Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio. NBS Radio. Murder style in the

0: Hai, saya Semi Simorangkir. Kangen lagu-lagu masa nostalgia dulu. Dengerin terus Indonesia Kemarin.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin di
2: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

NBS Radio. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.